0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul

0: 94 Sihat di Labuan FM.
1: Ya, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padi dan pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Baik, ramai yang percaya 8 gelas sehari sudah memadai. Hakikatnya keperluan air setiap orang berbeza ikut umur, berat badan, tahap aktiviti dan juga cuaca. Formula mudah, 30 hingga 35 ml air untuk setiap kilogram berat badan. Contohnya kalau berat 60 kg, okay, sekitar 1.8 hingga 2.1 liter sehari. Kalau banyak bersukan atau dalam cuaca panas, badan perlukan lebih. Okay, kurang minum air boleh ganggu fungsi otak, kemudian boleh mengganggu aliran darah dan juga prestasi harian pun merosot. Jadi jangan tunggu sampai badan protes baru nak capai botol air. Ha, okay. Okey, tips mudah, jadikan botol air sebagai kawan rapat, bawa ke mana-mana, minum sikit tapi kerap lebih baik daripada tunggu haus sangat baru minum. Cara paling senang nak tahu cukup air atau tidak, tengok warna air kencing anda. Kalau jernih ataupun kuning cair, cukup hidrat. Tapi kalau kuning pekat, badan dah memberikan warning, tandanya kurang air. Jadi air kosong itu adalah asas kesihatan. Jangan sesekali anda ambil ringan. Terima kasih. Okey, tanda-tanda badan kurang minum air, cepat penat dan juga lesu. Okey, kemudian kurang kulit kurang anjal. Okey, jarang buang air kecil. Kemudian cepat pening bila berdiri, sembelit, sakit sendi, air kencing pekat dan kuning gelap, kemudian mulut menjadi kering. Jadi itu antara tanda-tanda anda kurang minum air. Jadi selepas ini kalau boleh minum air dengan kerap, tambah-tambah lagi dalam keadaan cuaca yang cukup panas pada ketika ini, sangat penting ya untuk anda memastikan badan anda sentiasa terhidrat untuk anda melakukan aktiviti seharian. Kalau dah ada tanda-tanda tu, pergilah minum air, okey? Ataupun kata kalau haus pun minumlah sedikit-sedikit kan, macam tadi saya kongsikan, jadikanlah botol minuman itu sebagai kawan rapat anda, okey? Minumlah kata sedikit demi sedikit, walaupun kata tak minum banyak, yang penting kerap minum, itu yang sangat penting, okey? Jadi selepas ini amalkan minum air, bukan saja 8 gelas sehari, tetapi keperluan air setiap orang itu adalah berbeza dan mungkin badan anda memerlukan air yang lebih banyak. Okey, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, selepas ini 8.30 minit pagi ada lagi perkongsian akan saya bawakan kepada anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian tular

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padi dan pastinya mencerahkan pagi anda. Tular Sana Sini, saya nak kongsikan kepada anda. Okey, Uncle Anwar, datanglah. Murid jemput hadir ke Hari Usahawan Cilik, komen balas PMX curi perhatian ramai. Okey, gerakan mencuri hati seorang murid sekolah yang berani menghantar DM kepada Perdana Menteri, DM ataupun direct message, Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mencuri perhatian ramai. Murid berkenaan menjemput Anwar Ibrahim untuk menghadiri Hari Usahawan Cilik yang diadakan di sekolahnya, Sakinah Learning Center di Subang Jaya. Tangkap layar mesej itu dikongsikan oleh gurunya menerusi platform Threads, dan menurut gurunya, murid berkenaan bertanya kepadanya sama ada mereka boleh menjemput Perdana Menteri untuk hadir ke acara tersebut. Namun apa yang lebih melucukan dalam mesej tersebut, murid berkenaan memanggil Perdana Menteri dengan gelaran Uncle Anwar. Menurut cikgunya, minggu lepas salah seorang murid kami tanya boleh ke ajak PMX datang Hari Usahawan Cilik. Cikgunya pun cakap, kalau awak berjaya buat PMX datang, okey, cikgu bagi awak 100 markah on class dojo sebagai penghargaan lah. Tu dia. Uncle, dia uncle-kan PMX ya. Menurut adik ni, dia adalah PM Datuk Seri Anwar ni. Katanya, Assalamualaikum, boleh tak Uncle Anwar sokong sekolah kami? Sekolah kami kat Asakinah USJ 21. Kita dah buat hari kantin. Uncle Anwar datanglah hari Sabtu ni, 22 Ogos 2026. Semoga datang. Amin, katanya. Datang ya. Okey, dan kemudian malangnya PMX berikan respon, wassalam. Teringin nak pergi tapi maaf, hari Sabtu saya di Brunei. Saya doakan hari kantin taska berjalan lancar. Jangan beli jajan banyak sangat, katanya. Respon PMX ni juga mencuri hati ya. Jadi bukan senang ya dapat respon daripada orang nombor satu di Malaysia, iaitu Perdana Menteri kita. Jadi apa-apa pun, tahniah kita ucapkan kepada keberanian adik kita ni, yang terus direct PM ataupun direct message DM Perdana Menteri kita ya, suruh hadir. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin PMX akan datang berkunjung. Baiklah, itu perkongsian Tular Sana Sini untuk hari ini. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini ada lagi perkongsian akan terus saya bawakan kepada anda. Janji anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua anda berada, saya akan kembali selepas ini.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi keluarga, berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Itu adalah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, biduan kita, negara kita, dengan lagu Lakaran Kehidupan. 8.48 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, dan seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan singgah lagi ke National FM untuk mengikuti utama 9 pagi. Jadi kalau nak tahu apa berita yang akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan keceriaan dan juga kesetiaan anda bersama-sama kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okay, dan pastikan juga anda terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Saya akan kembali lagi selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama, 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Dan jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama. Tapi kita boleh berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai. Berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda. Okey, jam terakhir saya temankan anda menerusi segmen Salam Padian. Satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan kedudukan pingat Sukma Selangor 2026. Setakat 8 pagi hari ini, 22 Ogos 2026, Selangor masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan pungutan pingat emas 60, perak 51, gangsa 43 dengan jumlah keseluruhan pungutan pingat sebanyak 154, diikuti Terengganu 34 emas, 32 perak, 27 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat sebanyak 93 pingat. Dan berada di kedudukan ketiga, tahniah kita ucapkan buat warga wilayah persekutuan, juga atlet-atlet kita. Okey, dengan pungutan pingat emas sebanyak 31, perak 32 dan juga gangsa 29 pingat dengan jumlah keseluruhan pungutan pingat 92 pingat. Okey, apa-apa pun kita harapkan, okey, ada lagi yang akan membawa pulang pingat emas menerusi Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 ini, dan insyaAllah sama-sama kita nantikan, okay, di penghujung Sukma Malaysia ataupun Sukan Malaysia 2026. Okay, selalunya biasa kan kalau bermain di tempat sendiri ni, lagi-lagi tuan rumah semangatnya lain macam. Jadi kita ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Selangor yang telah pun kata berada di kedudukan yang pertama dengan jumlah pungutan pingat sebanyak 154. Okey, dapatkan lagi berita-berita terkini dari masa ke semasa menerusi portal berita RTM. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda. Ada lagi perkongsian akan saya bawakan selepas ini, jadi pastikan anda terus setia bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Kita berhibur dengan tiga buah lagu bersama dengan Marshall Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu Mr. Everything bersama dengan Bilkin dan juga Terhangat di Pasaran bersama dengan Adam.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
4: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

Baik, itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Marsha Milan dengan lagu Tangisan Seorang Pendosa. Bagi tak pukul 9.36 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 Megahertz. Okay, jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okay, lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Baiklah, merdeka bukan sekadar bebas bersuara tetapi bijak menggunakan suara kita. Dalam ruangan digital, setiap kata yang kita tulis, kongsi dan sebarkan boleh memberikan kesan kepada orang lain. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, bersama-sama kita bina ruang digital yang lebih selamat, berkhemah dan juga harmoni untuk semua. Kita bebas bersuara dan berkongsi pandangan yang berbeza, namun setiap kata yang kita tinggalkan di ruang digital boleh memberikan kesan. Jadi fikir sebelum berkata dan juga fikir sebelum berkongsi. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ada lagi lagu-lagu hiburan terbaik akan terus saya bawakan untuk anda di jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padian untuk hari ini. Okey, okay, kita lari lagu ini bersama-sama dengan Syamil. Kau pun sama katanya. Jom dengarkan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, 9.50 minit pagi. Sedar tak sedar, kita dah pun berada di penghujung segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Terima kasih yang sudah mendengarkan sawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Apa-apa pun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan dan juga perkongsian-perkongsian yang telah saya bawakan untuk anda sepanjang segmen Salam Padian untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026. Okey, daripada saya, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Rakan penyampai seterusnya bersama-sama dengan DJ Reha ataupun DJ Iha akan menemani anda menerusi rancangan Cilik Ceria dan juga selepas itu menerusi segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Okey? Seperti biasa, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026 hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita tidak akan basah begini.
1: Kepada penggemar biskuit, pernahkah Anda terfikir kenapa ada biskuit berlubang dan biskuit tiada lubang?
2: Uangnya banyak habis, tetapi cita-citanya untuk menjadi pemimpin di kampung itu tidak berjaya.
3: Saya memang suka jadi kaya, sebab saya boleh menolong orang-orang yang kesusahan dan yang memerlukan bantuan.
4: Dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 pagi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: selamat mendengar Cili Ceria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Salam hujung minggu. Salam ceria kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Hari ini sekali lagi anda bersama-sama saya, Reha. Masih suara saya lagi yang akan menemani anda semua dalam rancangan Cilik Ceria, sebuah program yang memberi ruang kepada anak-anak kita, khususnya di Labuan ni, untuk berkongsi pengalaman, mengetengahkan bakat dan menjadi inspirasi kepada rakan-rakan sebaya di luar sana. Macam biasa, Cilik Ceria bersiaran setiap hari Sabtu, dua minggu sekali dalam sebulan, dan dengan pelbagai kisah menarik yang kita bawakan daripada anak-anak hebat Labuan. Jadi hari ini tentunya kita ada seorang lagi tetamu cilik kita, dan kita sangat berbesar hati menjemput seorang murid cemerlang dari Sekolah Kebangsaan Ranca-Ranca, iaitu Nur Arisa Irdina binti Raimi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Arisa nervous ke?
2: Sikitlah kan.
1: Yeah. Arisa apa khabar hari ini?
2: Alhamdulillah, khabar baik.
1: Alhamdulillah. Arisa, terima kasih sebab sudi bersama-sama kita dalam rancangan Cilik Ceria hari ini. Dan tahniah juga kita nak ucapkan pada Arisa berjaya mengharumkan nama sekolah dan wilayah Persekutuan Labuan menerusi pelbagai pencapaian di peringkat negeri dan kebangsaan. Jadi sebelum kita nak minta Arisa cerita dengan kita semua tentang pencapaian-pencapaian dia ni, jom apa kata kita berkenalan dulu dengan Arisa. Boleh ke Arisa?
2: Boleh.
1: Okey, cuba Arisa kongsi sedikit biodata. Arisa umur berapa, sekolah kat mana, adik-beradik berapa orang.

0: dari 3 orang adik-beradik. Pada masa ini, saya belajar di Sekolah Kebangsaan Ranca-Ranca dan berada di dalam kelas tahun 6 aspirasi. Saya berada di sekolah ini bermula daripada umur 5 tahun di prasekolah, iaitu pada tahun 2019. Sebelum saya naik ke tahun 1, iaitu 2021. Saya juga bersekolah agama di Sra Nur Taqwa Ranca-Ranca pada sesi petang.
1: Macam kita dengar pertandingan bercerita je kan dengan suara Adik Arisa. Adik Arisa tadi anak keberapa?
0: Anak sulung.
1: Anak sulung. 3 orang adik-beradik.
0: Ya. Yeah.
1: Yang ada dekat konti ni siapa?
0: Adik bongsu.
1: Adik bongsu. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita, hari ni Adik Arisa ditemani oleh adiknya. Ceria je adiknya kan. Ada ibunya juga di sisi menemani. Arisa memang berasal dari Labuan.
0: Ya. Yeah.
1: Memang anak jati Labuan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi boleh berkurapak Brunei lah ni kan?
0: Boleh.
1: Boleh kan? Kita je yang tak berapa nak mahir ni kan? Kak Rehan nanti nak belajar dengan Arisa. Arisalah cakap Labuan, boleh ke?
0: Boleh.
1: Boleh bah kalau kau kan Arisa?
0: Boleh.
1: Okey, penepik bagi tahu ya, Arisa ni telah mewakili Labuan dalam cabaran pendidikan luar kokurikulum eksplorasi sekolah rendah generasi madani peringkat kebangsaan 2026. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan pada Arisa.
0: Terima kasih.
1: Wakil dari Sekolah Kebangsaan Ranca-Ranca. Arisa masa berjaya dipilih menjadi wakil wilayah Persekutuan Labuan tu kan, apa perasaan Arisa? Dalam ramai-ramai tu Arisa yang terpilih. Apa perasaan Arisa masa tu Arisa?
0: Sudah tentulah Arisa berasa gembira dan sangat teruja kerana ini merupakan pengalaman pertama Arisa. Arisa juga sangat bersyukur kerana dipilih untuk mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan lah. Bagi Arisa, ini merupakan satu penghormatan dan pengalaman yang amat berharga bagi Arisa. Saya juga berasa bangga kerana boleh mewakili SK Ranca-Ranca dan wilayah persekutuan ke peringkat kebangsaan. Arisa juga berpeluang boleh menemui rakan-rakan dari seluruh Malaysia.
1: Bukan senang kan Arisa?
0: Yeah.
1: Dalam ramai-ramai tu Arisa yang terpilih untuk wakil Labuan kan?
0: Yeah.
1: Arisa, kalau boleh kita tahulah sebenarnya cabaran pendidikan luar kokurikular eksplorasi sekolah rendah ni macam mana tu Arisa? Zaman Kak Reha dulu tak ada ni. Macam ni, macam mana? Apa yang Arisa buat kat sana Arisa?
0: Di sana ada pelbagai aktiviti yang menyeronokkan seperti perkemahan, mandi kolam dan banyak juga aktiviti yang di dalam hutan seperti ikhtiar hidup dan hiking lah juga.
1: Banyak jugalah aktiviti-aktiviti yang ada. Mesti seronok kan Arisa?
0: Seronok.
1: Itu pengalaman pertama.
0: Ya.
1: Jadi tak sangka, gembiralah rasanya kan bila kali pertama dipilih untuk wakil Labuan dalam cabaran pendidikan luar kurikulum eksplorasi kan. Zaman-zaman Kak Reha tu tak ada tu macam tu. Zaman-zaman Kak Reha tak ada. Okey, menarik bunyinya tu. Itu baru Arisa cerita tentang pencapaian untuk cabaran pendidikan luar kokurikular eksplorasi. Ada lagi pencapaian-pencapaian yang lain. Lepas ni kita nak minta Arisa cerita lagi. Kak Reha, yang paling Kak Reha teruja nak dengar ni, ada satu lagi ni yang unik ni. Arisa mendapat Johan untuk aktiviti war cry. War cry, kalau kita translate ni jadi perang nangis kan. Jadi pertandingan apa tu, betul ke kena lumba nangis? Apa yang Arisa buat dalam pertandingan tu? Lepas ni kita akan kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu, jom kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan kembali bersama-sama dalam rancangan Cilik Ceria. Kecil-kecil jadi inspirasi.
2: Hai kawan-kawan, dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
3: Baik, kembali bersama-sama dengan saya Reha dan adik Arisa dalam rancangan Cilik Ceria. Okey, sebelum kita teruskan, yang mana tengah dengar kita ni tertanya-tanya kan, nak tengok wajah adik manis Arisa ni, anda semua boleh masuk dalam live Facebook kita, Facebook Labuan FM, ataupun di TikTok live pun kita ada. Okey, jadi jom bantu kita share, repost, taping-taping lagi. Kita nak support adik Arisa kita hari ni. Okey, jom kita nak tanya lagi adik Arisa kita ni. Okey Arisa, tadi Kak Reha sebut tentang satu lagi pencapaian adik Arisa. Adik Arisa dapat Johan dalam pertandingan War Cry. Terus berkeruk dahi kita kan. Nak tanya, apa ni pertandingan War Cry ni? Kak Reha pun sama, tertanya-tanya juga pertandingan War Cry. Pertandingan War Cry tu macam mana Arisa? Apa sebenarnya yang dibuat tu?
4: Pertandingan War Cry ni ialah sorakan atau laungan yang ditunjukkan dalam satu kumpulan.
3: Oh, dia bukanlah pertandingan menangis.
4: Bukan.
3: Oh, tapi kalau kita translate tu War Cry. Tapi dia pertandingan
4: sorakan.
3: Bersorak untuk apa tu?
4: Untuk semangatkan jiwa kita sendiri.
3: Sorang-sorang ke ataupun ada
4: beramai berkumpulan?
3: Berkumpulan lah. Yeah. Arisa salah satu kumpulan, salah satu ahli dan salah satu pesertanya lah.
4: Yeah.
3: Sebenarnya berapa orang kalau dalam satu kumpulan tu?
4: 18 orang.
3: Jadi semuanya dari sekolah kebangsaan rancang-rancang.
4: Dan kami bercampur di seluruh Labuan lah.
3: Oh, di seluruh sekolah di seluruh Labuan.
4: Campur.
3: Oh, okey. Cikgunya tadi, tenaga pengajarnya siapa tadi?
4: Cikgu Azmi.
3: Cikgu Azmi pun ada masuk dalam live TikTok kita ni. Cikgu Muhammad Azmi, tenaga pengajarnya dari Sekolah Kebangsaan Pekan 2.
4: Yeah.
3: Jadi cikgu sebenarnya ajar macam mana je? Arisa, kita tertanya-tanya juga.
4: Cikgu Azmi mengajarkan gerakan dan suara, dikasih lantang suara untuk menjelaskan sesuatu. Suara lah, kiranya gitu.
3: Maksudnya suara ni sangat main peranan lah. Suara kena lantang, kena jelas untuk bersorak. Selalunya, sebelum-sebelum ni Arisa bersorak untuk apa je? Apa pertandingan ke, ada ke?
4: Pertandingan yang akan datang, saya akan menyertai pidato lah.
3: Pidato. Oh, maksudnya sorakan pertandingan War Cry ni digunakan untuk pertandingan-pertandingan orang kata yang melibatkan komunikasi jugalah kan. Yeah. Orang kata pengucapan awam kan. Macam pertandingan pidato. Oh, akan datang nanti Arisa pidato. Akan gunakan kemahiran bersorak tu lah dalam pertandingan pidato. Oh, macam tu. Kita kan bila tengok pertandingan War Cry, kalau kita translate direct, dia macam perang menangis kan. Kita tertanya-tanya, adakah perlumbaan menangis? Oh, rupa rupanya itu adalah salah satu kemahiran untuk digunakan dalam pengucapan awam. Yeah. Lepas ni Kak Reha pun nak belajar jugalah, boleh ke Arisa?
4: Boleh, boleh.
3: Ah, boleh. Kalau kita yang DJ-DJ ni boleh juga belajar kan sebenarnya?
4: Boleh.
3: Ah, boleh. Menarik kan? Rupa-rupanya itu yang dibuat dalam pertandingan War Cry ni. Arisa dapat Johan?
4: Iya, yeah, Johan.
3: Ah, Johan. Seluruh kumpulan lah kiranya. Yeah. Arisa salah satu pesertanya. Okey. Dan Arisa juga mendapat tempat kelima kontijen terbaik di peringkat kebangsaan. Jadi kita nak tanya, apa pengalaman paling bermakna sepanjang program tu Arisa, yang Arisa ingat sampai hari ini?
4: Pengalaman yang paling bermakna sepanjang program tersebut, saya dapat menjumpai rakan-rakan dari seluruh Malaysia seperti di Borneo atau Semenanjung lah. Jadi kita dapat berkenalan dengan rakan-rakan yang baharu. Melalui program ini juga, saya belajar tentang semangat berpasukan, disiplin dan kepimpinan yang tinggi. Saya juga bangga kerana dapat membantu kontingen Labuan meraih tempat kelima kontingen terbaik di peringkat kebangsaan. Bukan itu sahaja, pasukan dari wilayah Persekutuan Labuan juga dinobatkan sebagai Johan kategori Wakrai. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azmi kerana telah melatih kami dengan susah payah, dengan jeritan gitu.
3: Bangga Cikgu Azmi kan, ada di dekat dalam live ni, tengah melihat dari jauh walaupun tak ada bersama-sama di konti kan. Itu pengalaman paling bermakna lah untuk Arisa kan. Dalam ramai-ramai di peringkat kebangsaan tu dapat nombor 5. Bukan senang juga ya nak dapat top 10 tu kan. Itu orang kata pengalaman yang sangat berharga lah untuk Arisa kan. Jadi bila Arisa diberi peluang untuk rasa pengalaman-pengalaman macam ni, Arisa salah seorang yang beruntung kan. Kak Reha, umur-umur macam Arisa ni dulu kan, duduk rumah je makan kuaci Arisa. Arisa dah sampai ke peringkat kebangsaan, macam-macam pengalaman dah ada. Pun rasa bangga ada anak-anak kita yang berjaya mengharumkan nama wilayah Persekutuan Labuan, pulau kecil kita. Baik, selain daripada Johan aktiviti War Cry tadi tu dan meraih tempat kelima kontinjen terbaik peringkat kebangsaan, Arisa ni aktif juga rupanya ikut bola baling kan. Arisa kan, Arisa merupakan naib bola baling peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Sejak bila sebenarnya Arisa mula berminat dengan sukan bola baling ni? Dan kenapa dalam banyak-banyak sukan Arisa suka bola baling? Cuba kongsikan sikit Arisa.
4: Arisa mula meminati bola baling sejak tahun ini kerana sebelum ini Arisa tidak minat bola baling. Tetapi Arisa diberi tawaran untuk mengikuti bola baling. Kemudian Arisa mencuba untuk berusaha untuk mendapatkan gerakan bola baling itu. Dan akhirnya Arisa diberi rezeki untuk mendapat naib Johan lah di MSSWPL.
3: Arisa minat main bola baling tu baru tahun ni?
4: Iya.
3: Kenapa minat main bola baling tu? Banyak lagi sukan. Kenapa Arisa pilih bola baling ni?
4: Sebab dia mula-mula Arisa dah minat betul.
3: Nak minat. Lepas tu macam mana boleh minat tu?
4: Sebab Arisa diberi kata-kata yang memberi motivasi agar Arisa dapat menyertai pertandingan itu. Jurulatihnya ialah Cikgu Bonot lah.
3: Cikgu Bonot dari sekolah mana tu?
4: Ranca-Ranca.
3: Dari sekolah Ranca-Ranca. Oh, sebenarnya kata Arisa, Arisa tak minat pun main bola baling ni. Tapi sebab cikgu yang bagi motivasi untuk Arisa join. Jadi cikgu lah yang ajar kan. Jadi sebelum ni Arisa memang tak pandai lah main bola baling.
4: Tidak.
3: Tak pandai, memang dari zero belajar dengan cikgu apa? Cikgu
4: Bonot.
3: Cikgu Bonot. Cikgu Bonot ada tak dalam live kita ni? Okey, itu antara sukan yang Arisa minat lah. Selain daripada bola baling, ada tak minat sukan-sukan lain lagi?
4: Bola jaring, olahraga.
3: Oh, semua aktiviti sukan yang memerlukan orang kata stamina yang tinggi ni kan Arisa kan. Selain daripada orang kata aktif dengan pertandingan-pertandingan lain, dalam aktiviti sukan pun Arisa aktif juga kan. Naik Johan. Dapat naik Johan kan. Walaupun daripada zero, sebelum ni tak pernah main bola baling, tak pandai main bola baling, cikgu ajar, akhirnya dapat naik Johan. Okey, hebatlah Arisa kan, daripada zero belajar. Ini lah anak-anak contoh dalam kelas belajar, luar kelas terlibat dengan macam-macam aktiviti co-curriculum. Seimbanglah dua-dua kan Arisa. Jadi Arisa aktif dalam co-curriculum, pembelajaran tak terganggu ke Arisa?
4: Itu yang tidak. Kalau latihan sukan, Biasanya dilakukan pada waktu petang sahaja.
3: Waktu petang, tak ganggu lah waktu BNP.
4: Tidak.
3: Kan? Ya. Okey. Baik, ada beberapa soalan lagi kita nak tanya pada Arisa lepas ni. Tapi kita nak bagi Arisa chill-chill dulu kan. Kita bagi Arisa tarik nafas dulu. Lepas ni kita akan kembali bersama-sama adik Arisa dalam Cili Ceria di Laban FM Suara Pesisir Anda.
5: Cili Ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman, damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Seth, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi. Dan di konti, saya masih lagi ditemani Adik Arisa. Okey lagi Adik Arisa?
1: Okey.
0: Okey. Baik, kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama-sama dengan Adik Arisa. Okey Arisa, tadi kita dah cerita macam-macam pencapaian Arisa. Dan ini ada lagi satu pencapaian Arisa. Arisa sebelum ni turut memperoleh tempat ketiga pertandingan pembaca bestari kategori Bahasa Melayu peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Arisa ikut sukan, rajin membaca pula Arisa ni kan. Arisa memang minat membaca ke?
1: Iya. Yeah.
0: Selalu buku-buku macam mana yang Arisa baca ni?
1: Buku cerita.
0: Buku cerita. Selalu pinjam dekat
1: pusat sumber
0: sekolah lah kan. Jadi Arisa rajin baca buku sampai boleh dapat tempat ketiga pembaca lestari tu. Macam mana Arisa bahagi masa Arisa? Kongsikan sikit tak? Boleh tak kongsikan dengan kita?
1: Boleh.
0: Macam mana Arisa pastikan dua-dua tu seimbang? Belajar, lepas tu sukan, mana lagi nak membaca kan? Cuba kongsikan sikit dengan kita.
1: Arisa boleh membahagikan masa dengan menyediakan jadual pembelajaran lah. Macam contoh, masa sekolah, pagi kita belajar, petang sambung latihan sukan, lepas tu sambung lagi pergi sekolah agama, lepas tu malam tu ada peluang, kita gunakan peluang itu.
0: Gunakan peluang tu untuk ulang kaji balik lah kan.
1: Ulang kaji, belajar.
0: Siapa yang buat jadual tu? Arisa buat sendiri ke atau mak ada tolong ke macam mana?
1: Kami berbincang sama-sama lah.
0: Berbincang sama-sama untuk tetapkan pukul ni buat buat apa. Tapi kalau macam dekat rumah, Arisa buat jadual sendiri?
1: Iya, tapi di bawah pengawasan ibu bapa lah.
0: Ibu bapa ada tengok jugalah macam mana jadual Arisa kan. Tapi setakat ni Arisa aktif dengan macam-macam pertandingan, ada pelbagai program yang Arisa ikut, tak pernah ganggulah waktu pembelajaran dekat kelas. Kalau contohlah Arisa ada ikut pertandingan pergi wakil ke mana-mana, lepas tu Arisa mesti tak ada kat sekolah kan. Jadi macam mana Arisa cover balik? Cikgu ajar tu ketinggalan, macam mana Arisa cover balik?
1: Saya minta beberapa kawan saya untuk menjelaskan baliklah. Kalau ada kerja rumah atau modul yang saya tertinggal, saya akan minta balik kepada guru tersebut.
0: Jumpa cikgu baliklah kan, bukannya biarkan ketinggalan kan. Jadi inilah yang patut kita jadikan contoh, semua seimbang. Kita tak nak aktif dalam kurikulum tapi pelajaran dalam kelas terabai kan. Tak nak juga tak aktif langsung dalam kurikulum kan. Jadi kena, orang kata apa, jalan dua-dua, akademik dan kurikulum. Mungkin ada kawan-kawan kat luar sana yang nak ikut cara Adik Arisa kan. Buat jadual kan Arisa, supaya tak tertinggal. Okey Arisa, kita nak tahu juga selama ni di sebalik kejayaan Adik Arisa, pencapaian Adik Arisa, siapa orang-orang yang selalu ada dengan Arisa, yang selalu bagi dorongan dekat Arisa? Mesti ada kan? Siapa dia tu?
1: Individu yang paling banyak memberi dorongan kepada Arisa sudah tentulah ibu bapa Arisa sendiri. Mereka selalu memberi sokongan, selalu menghantar mengambil Arisa. Jadi Arisa perlu balas balik jasa mereka. Selain itu, guru-guru dan jurulatih juga banyak mengorbankan jasa mereka. Kejayaan yang saya capai hari ini adalah hasil doa keringat yang diberikan oleh ibu bapa, jurulatih dan guru-guru.
0: Alhamdulillah. Arisa tak lupa orang-orang yang selama ni berada di belakang Arisa kan. Orang-orang yang menjadi penguat Arisa selama ni. Mak ayah, cikgu, keluarga kan. Ada masa Arisa rasa penat, rasa nak berputus asa. Merekalah orang-orang yang sentiasa berada dengan Arisa. Betul tak Arisa?
1: Ya, betul.
0: Okey, rasa penat, rasa nak putus asa tu mestilah sebab ada cabaran. Cabaran yang tertentu kan Arisa. Orang kata di sebalik setiap kejayaan tu mesti ada cabaran yang kita pernah hadap sebelum-sebelum ni. Kalau macam Arisa sendiri, apa cabaran terbesar yang pernah Arisa hadapi dan macam mana Arisa mengatasinya?
1: Cabaran yang paling terbesar lah yang saya pernah hadapi ialah cara mengurus masa antara pelajaran, aktiviti, kurikulum, latihan sukan, tuition, mengaji dan sekolah agama. Ada kalanya saya berasa penat kerana jadual saya tu terlampau padatlah. Jadi saya pernah berputus asa. Tapi kemudian saya diberi kata-kata motivasi, sokongan daripada ibu bapa lah juga. Cara mengatasinya macam tadilah saya cakap, buat jadual begitu. Contoh satu hari itu ada dua aktiviti yang perlu dilakukan. Kita perlu memilih salah satunya kan. Lepas tu kita perlu memilih satu yang paling mendekati pertandingan itu.
0: Maksudnya ikut keutamaan
1: yang paling yang, penting.
0: Yang mana paling penting. Bukan senang juga dalam satu hari kalau jadual dah pack nak bahagikan masa kan. Tapi Arisa boleh buat juga akhirnya kan. Orang kata dalam apa-apa yang kita buat ni mestilah ada cabarannya kan Arisa. Kalau tak ada cabaran tak feel lah kan. Apa yang penting kena hadap apa saja cabaran yang datang, jangan putus asa. Kalah menang orang kata belakang cerita lah kan Arisa. Yang penting usaha kena ada, berani. Macam Arisa dah raih macam-macam pencapaian, jadi inilah anak-anak yang wajar kita jadikan contoh dan yang wajar kita banggakan. Baik, lepas ni kita dah nak masuk ke segmen penutup, tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Cilik Ceri. Lepas ni lagi satu, kita nak belanja. Tadi ada yang tertanya-tanya macam mana pertandingan War Cry ni kan. Lepas ni kita nak belanja macam mana sorakan suara. Kalau kalau kita cerita tadi kita tak dapat gambaran kan Arisa. Jadi kita nak belanja audio pertandingan War Cry yang baru-baru ni disertai oleh Arisa dan tim dari wakil dari Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi lepas ni kita nak belanja anda semua. Terus setia bersama-sama kami dalam rancangan Cilik Ceria. Cilik.

Okey, sedar tak sedar, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita hari ini, macam yang saya wawarkan tadi, yang kita maklumkan tadi, kita nak belanja sikit macam mana sebenarnya suara untuk pertandingan War Cry ni. Jadi jom, kita nak belanja anda sikit. Kita dengarkan audionya.

0: Ah, itu dia, kita belanja sedikit sedutan daripada pertandingan War Cry. Macam tu rupanya pertandingan War Cry itu ya, Arisa. Yeah. Dia ada sorakannya, intonasinya, gerakannya. Ah, jadi lepas ni jangan sangka pertandingan War Cry itu sebenarnya pertandingan menangis je. Kalau kita translate terus, dia memanglah pertandingan perang menangis kan. Tapi rupanya itu pertandingan sorakan. Dia macam siapa kita? Dia kena ada intonasi yang betul kan?
1: Yeah.
0: Ah, bukan senang juga kan, Arisa. Perlu ada intonasi, suara-suara tu memang
1: suara kata, paling penting.
0: Suara lah. Paling penting. Ah, itu dia bakat anak-anak muda kita kan. Ah, zaman kita dulu tak ada ya pertandingan War Cry ni. Ini adalah satu pertandingan yang unik juga sebenarnya kan. Okey, sebelum kita mengakhiri rancangan kita hari ni, kita nak dengar sedikit pesanan Arisa kepada kawan-kawan kat luar sana, rakan-rakan kat luar sana, khususnya di Labuan ni yang ingin mencapai kejayaan seperti Arisa. Silakan Arisa.
1: Pesanan saya kepada rakan-rakan di Labuan ialah jangan takut untuk mencuba perkara yang baharu dan sentiasa berani untuk mengejar impian. Setiap orang mempunyai bakat dan kelebihan masing-masing. Yang penting kita perlu rajin berusaha, berdisiplin dan tidak mudah berputus asa lah. Selain itu, kita juga perlu pandai untuk mengurus masa, aktiviti, co-curriculum dan waktu bersama keluarga. Walaupun kita sesibuk apapun, pelajaran tetap penting. Saya juga ingin menggalakkan rakan-rakan supaya aktif dalam pelbagai aktiviti co-curriculum, sukan dan pertandingan, kerana melalui aktiviti tersebut kita dapat menambah pengalaman, membina keyakinan diri serta belajar bekerjasama dengan orang lain.
0: Kalau ada peluang, jangan lepaskan peluang. Ambil peluang tu kan, Arisa. Sama-sama sekolah ni lah kita nak cari peluang, pengalaman banyak-banyak kan, Arisa. Okey, jadi itu dia perkongsian cerita yang sangat menginspirasikan oleh adik Arisa kita. Jadi terima kasih atas perkongsian tu tadi, adik Arisa. Kita doakan semoga kejayaan ini boleh menjadi pembakar semangat juga kepada semua adik-adik kat luar sana, kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk berani mencuba kalau ada peluang untuk serlahkan kebolehan adik-adik. Kalau rasa-rasa dekat sekolah ada apa-apa pertandingan yang cikgu-cikgu anjurkan kan, ada apa-apa program dekat luar yang boleh adik-adik ikut, boleh join, ambil peluang untuk tunjukkan bakat adik-adik. Okey, dan kita doakan juga supaya adik Arisa terus melakar kejayaan di masa hadapan, segala impian, cita-cita adik Arisa insya-Allah tercapai. Okey, amin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada adik Arisa sebab sudi bersama-sama dengan kita di Labuan FM hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah mengikuti rancangan kita hari ini. Ada cikgu-cikgu Arisa juga yang masuk ni. Ada kawan-kawan semua kan. Kawan-kawan di TikTok, di Facebook, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan jurutera kita yang bertugas, saudari Faridah Sapon. Okey, untuk anda semua, terus kekal di posisi, teruskan kesetiaan anda di dua frekuensi kita. Selepas ini saya akan terus bersama-sama anda dalam segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi terus setia di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita jumpa lagi dalam rancangan Cilik Ceria, kecil-kecil jadi inspirasi.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah.

harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Tapi sebelum tu, yang mana belum lagi follow kita di Labuan FM, di media sosial Labuan FM, boleh follow kita rapat-rapat dulu. Kita ada di TikTok, di Facebook, mana lagi Instagram pun kita ada, dan juga di YouTube Labuan FM. Jangan lupa juga dekat Facebook, kita dah live di sana. Jadi bantu kita untuk like dan share lagi live kita. Tag rakan-rakan Facebook anda, okey. Jadi cuti-cuti hujung minggu ni semestinya banyak lagu saya nak belanja dengan anda, kan? Orang kata sebagai penghibur, teman penghibur anda hari ini, koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani hujung minggu anda hari ini. Ha, sambil-sambil orang kata apa? Tengah bersantai-santai, kan? Tengah relax-relax tu, kan? Mungkin ada yang tengah menjamu selera, baru sarapan katanya. Bolehlah teman juga suara-suara kami hari ini. Jadi lagu seterusnya ni, kita nak dengar lagu daripada Amy Mastura. Ni lagu ni vibe-vibe ceria, kan? Jadi kita nak hari ini penuh ceria juga. Walaupun ada yang mungkin tengah bertugas hari ini, tengah bekerja, kita geng, kan? Kita sama. Tapi tak apa, kita nak berhibur juga, kita nak ceriakan hari kita. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Amy Mastura. Tentunya dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk

jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh.

0: Hey, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

34 sen satu suara. Dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

suara dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari

tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Proton saga kalamu. Apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Masjid perlu diperkasa bukan sahaja sebagai pusat ibadah, malah sebagai nadi pembangunan, kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Infra Cawangan Sabah Wang Asri Abdul Rahman berkata, perkara itu diberi penekanan menerusi kursus pengurusan institusi komuniti luar bandar Fokus Masjid 2026 di Labuan baru-baru ini. Katanya konsep Masjid Siaga Komuniti dan Masjid Berdaya Tahan 360 darjah diperkenalkan bagi memperkukuh peranan masjid dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, tadbir urus serta kesiapsiagaan bencana. Beliau berkata tiga tindakan susulan turut digariskan meliputi pembaharuan tadbir urus, pemantapan pengimarahan dan pendidikan serta peningkatan kesiapsiagaan komuniti. Usaha itu diharap memastikan masjid terus relevan sebagai pusat penyatuan masyarakat dan pemangkin pembangunan komuniti. Kontingen wilayah Persatuan Labuan mencatat kejayaan membanggakan pada anugerah tokoh nilam peringkat kebangsaan 2026 di Shah Alam yang berlangsung baru-baru ini. Muhammad Izraf Edward Rodi Edward dari Sekolah Menengah Sains Labuan dan Nur Imani Kristina Muhammad Irmandi dari SMK Ranca-Ranca masing-masing muncul juara kategori pengkarya muda bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sementara itu, Dotri Anthony Fong Ji dari SMK Labuan meraih tempat ketiga kategori pembaca bestari bahasa Inggeris sekolah menengah. Pencapaian itu membuktikan potensi murid Labuan dalam bidang pembacaan dan pengkaryaan selain menjadi kebanggaan Jabatan Pendidikan Labuan, sekolah, guru dan ibu bapa. Dalam perkembangan lain, seramai 79 atlet dan 30 guru membentuk kontingen Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persatuan Labuan MSSWPL ke Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM Fasa 2 2026. Kontingen Labuan akan beraksi dalam 7 acara iaitu hoki, sepak takraw, bola jaring, bola sepak, pingpong, kriket dan pelayaran bermula 24 Ogos hingga 4 September ini. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Murid Jabatan Pendidikan Labuan Imran Yunus menyeru atlet supaya berjuang dengan penuh disiplin, semangat kesukanan dan komitmen selain membawa nama baik Labuan. Beliau berkata penyertaan ke MSSM bukan sekadar menimba pengalaman, sebaliknya membawa misi mencapai kejayaan dan membawa pulang pingat untuk Labuan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ketakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dibuka pintu beramal saleh. An-Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuzai أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما استعمله قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. Daripada Amr ibn Al-Hamiq Al-Khuzai, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membukakan pintu kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga ia diridai orang-orang

0: kelilingnya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah yang menjadikan seseorang itu baik dan soleh. Seseorang Muslim itu menjadi baik apabila Allah menggerakkannya untuk melakukan amal soleh. Allah membukakan pintu dan penjuru bagi mendorong seseorang melakukan amal soleh yang berterusan sehingga orang sekelilingnya merasai dan memperlakukan amal tersebut. Semoga kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu serta penjuru untuk melakukan amal soleh, bukan sahaja amal pribadi, malah juga untuk masyarakat dan negara. Berusaha bersungguh-sungguh dengan amal soleh dan berdoalah agar kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu untuk beramal soleh hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda lil Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya, tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.48 minit tengah hari. Sudah ketika ini, masih bertemankan saya, Reha, dalam variasi. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ni. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih setia menemani saya sehingga ke saat ini. Mungkin ada di antara anda yang tengah menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera, saya ucapkan. Ada yang makan kat luar, ada juga yang masak kat rumah kan, memandangkan hari ni cuti, anak-anak tak sekolah kan. Apapun, manfaatkan cuti hujung minggu anda ni yang sebaik mungkin. Ada yang nak berehat, nak bersantai bersama-sama orang tersayang, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan jangan lupa juga jadikan kami di Labuan FM sebagai teman hujung minggu anda. Okey, sekali lagi saya nak wawarkan untuk anda semua berkenaan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah, peringkat Masjid Sultan Muhammad 5, yang mana majlis sambutan akan diadakan pada 23 Ogos 2026 esok hari Ahad, bertempat di Masjid Sultan Muhammad 5, wilayah Persekutuan Labuan. Majlis sambutan akan bermula selepas solat maghrib. Dengarkan pengisian yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah MUIS, dengan tajuknya Teladani Akhlak Rasulullah Benteng Keluarga Alaf Modern. Jadi untuk semua warga Labuan, jangan lupa datang sama-sama mengimarahkan lagi majlis sambutan. Semarakkan cinta kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan lepas tu macam biasa juga, hari ni hari Sabtu, kita ada ruangan Music Untukmu, yang mana kita nak sajikan, kita nak mainkan lagu-lagu pilihan terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Park Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara CIFAR hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

Ling kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitul Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan permainan.

jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sihat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah secondhand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada jangkitan paru-paru dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, suka tak?
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih kekal menemani sehingga sekarang. Kita dah masuk ke jam yang terakhir dalam segmen variasi. Dalam segmen variasi ini, hari Sabtu macam biasalah, di ruangan terakhir kita ada satu ruangan istimewa yang kita bawakan hanya hari Sabtu sahaja. Ini dia ruangan Goyang Yuk, semestinya lagu-lagu dandut. Jadi untuk peminat-peminat lagu dandut, satu jam terakhir ni kita nak layan, kita nak mainkan barisan lagu-lagu dandut terbaik. Jadi saya pun tak nak cakap panjang lebar, kita nak berhibur dia petang-petang ni tanpa membuang masa. Ayuh, kita standby di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh, tinggal muat turun saja aplikasi RTM Klik ni di telefon pintar anda. Jadi ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kesalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warga net yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Goyangnya.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kita sedang berada dalam ruangan Goyang Yuk. Macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak belanja anda, kita nak mainkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang di jam yang terakhir ni. Jadi yang minat dengar lagu dandut, minat orang kata apa, hari ni nak hiburkan diri dengan lagu-lagu dandut, nak gelik-gelik ni kan, jom ikuti kita di siaran Labuan FM. Satu jam kita akan siarkan lagu-lagu dandut. Okey, ini kita nak layan lagu dandut seterusnya. Jadi untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, kita nak berhibur hujung-hujung minggu ni, jom bersama-sama kita di Labuan FM sekarang, ataupun nak stream terus di RTM Klip pun boleh. Lagu seterusnya, ini dia untuk anda dalam Goyang.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Goyang!

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan Goyang Yuk. Dah puas bergilik semua kan? Sedar tak sedar dah sampai ke penghujung ruangan rupanya. Jadi tugasan saya sampai di sini saja untuk segmen variasi ni. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, ada ruang dan masa, kita jumpa lagi akan datang. Okay? Untuk hari ni, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ni dari awal segmen sampailah ke penghujung segmen, ke ruangan terakhir hari ini. Jadi insyaAllah bertemu lagi kita di lain hari. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM. Lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai yang seterusnya. Dalam segmen yang seterusnya, segmen destinasi teman pemanduan anda. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Dance while the record spins. DJ Lack from the hall.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya DJ Izu memenuhi anda pada hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 hanya di Labuan FM. Dan saya ingin terima kasih terlebih dahulu kepada rakan penyampai kita DJ Reha yang telah menceriakan pagi dan petang anda semua menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kepada anda yang masih setia bersama Lawan FM ketika ini menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz, sama ada yang sedang berehat di rumah bersama keluarga, bertugas di tempat kerja maupun yang sedang memandu di jalan raya ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Lawan FM sebagai peneman setia anda semua. Dan beranda yang senang mandu, pandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Baiklah, dalam segmen destinasi teman-teman anda pada petang ini, seperti biasa kita ada silang budaya, ya, silang budaya, suara menyatukan kita. Dan minggu ini, ya, kita bawakan satu tajuk yang cukup orang kata dekat dengan peminat sukan, khususnya kaki bola. Dan kita akan berbicara, berkongsi cerita berkenaan musim bola. Bila musim bola bermula, macam-macam lah cerita kita boleh dengar. Ada yang sudah mula keluarkan orang kata jersi pasukan kesayangan, ada yang baru beli, ada yang mula susun jadual perlawanan, ada yang mencari pot terbaik untuk menonton sendiri bersama-sama kawan-kawan, ya. Dan tidak kurang juga yang sanggup berjaga sampai awal pagi semata-mata mahu menyaksikan pasukan pilihan beraksi. Jadi bola bukan sekadar tentang siapa menang atau siapa kalah, ya. Boleh juga tentang semangat, persahabatan, kenangan dan juga kebersamaan, ya. Dan daripada stadium ke kedai makan, ruang tamu rumah kepada geng-geng kawan, ya, boleh orang kata berkenalan pada ketika itu. Dan bila perlawanan bermula, semua boleh bersatu dengan satu perkara, iaitu bola. Jadi kepada anda semua kaki bola di Labuan, teruskan bersama saya DJ Izu di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita akan sembang tentang suasana musim bola, budaya menonton bersama-sama, dan kenangan ataupun nostalgia peminat bola, dan tentunya pengalaman serta kenangan anda sendiri bersama dunia bola sepak. Musim bola sudah bermula, jadi jersey sudah siap ke? Geng sudah berkumpul ke? Jadi jom kita mulakan perkongsian musim bola hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri kat Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio

Laban FM, suara pesisir anda. Kembali lagi kita dalam segmen Silang Budaya di Laban FM, suara pesisir anda, ya. Dan kalau kita tadi bercakap tentang musim bola secara umum, kali ini kita tengok pula bagaimana musim bola bukan sahaja meriah di Malaysia, tetapi turut menjadi orang kata perhatianlah peminat bola sepak di seluruh dunia. Yang mana di Malaysia, ya, sudah tentu perhatian kita tentu tertumpu kepada Liga Malaysia dengan musim baru yang mula membuka tirainya. Tetapi dalam masa yang sama juga bagi peminat bola sepak antarabangsa, Liga Inggeris, ya, Premier League juga sudah bermula. Musim baru membuka tirainya pada 21 Ogos dengan juara bertahan Arsenal memulakan kempen pertahanan kejuaraan, ya, menentang pasukan yang baru naik ke Liga Utama. Dan kalau sebut sahaja Liga Inggeris ini, mesti ramai orang kata pendengar Labuan FM sudah ada pasukan pilihan masing-masing.

masing-masing. Dan ada juga sokong Manchester United, ada yang menyokong Liverpool, ada yang menyokong Arsenal, ada juga yang menyokong Manchester City. Ha, siapa kalau Manchester City? Sayalah. Jadi masing-masing ada penyokong. Dan menariknya, walaupun perlawanan berlangsung jauh di England, peminat di Malaysia termasuk di Labuan tetap sanggup ya berjaga malam untuk menonton. Kadang-kadang perlawanan bermula pukul 10 malam, ada yang 1 pagi, ada yang 3 pagi. Dan bila alam berbunyi, bangun sudah bermula. Dan untuk anda semua ya, saya ingin kongsikan lagi, dan itulah apa orang kata, daripada Liga Malaysia hinggalah ke mana-mana perlawanan pun, musim bola, bola sepak terus menjadi topik yang menghidupkanlah perbualan peminat kita. Baiklah, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, saya akan kongsikan lagi musim bola di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Dibuka pintu beramal saleh. An-Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuza'i annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qila wa mast'amalahu qal yuftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man hawla." Daripada Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuza'i, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membukakan pintu kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga ia diridhai orang-orang sekelilingnya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah yang menjadikan seseorang itu baik dan soleh. Seseorang Muslim itu menjadi baik apabila Allah menggerakkannya untuk melakukan amal soleh. Allah membukakan pintu dan penjuru bagi mendorong seseorang melakukan amal soleh yang berterusan, sehingga orang sekelilingnya merasai dan memperakukan amal tersebut. Semoga kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu serta penjuru untuk melakukan amal saleh, bukan sahaja amal pribadi, malah juga untuk masyarakat dan negara. Berusaha bersungguh-sungguh dengan amal saleh dan berdoalah agar kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu untuk beramal saleh hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala, juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM, suara pesisir anda kembali bertemankan saya DJ Izu menerusi silang budaya petang ini menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Bila mendengar semua dari Liga Malaysia hinggalah ke Premier League, musim bola memang kembali menghidupkan suasana. Tetapi kalau kita fikirkan semula ya, apa sebenarnya yang membuatkan kita begitu teruja atau seronok menonton bola? Adakah kerana gol? Adakah kerana bola itu? Adakah kerana pasukan kesayangan kita menang? Atau sebenarnya kerana pengalaman menonton bersama-sama orang lainnya? Cuba bayangkan ya, malam perlawanan besar, jersey sudah dipakai, makanan sudah tersedia, TV sudah dipasang, kawan-kawan sudah berkumpul. Dan bila pemain kesayangan menjaringkan gol, gol! Satu rumah boleh dengar, jiran-jiran pun boleh dengar. Kalau menonton di kedai makan pula lah, kan? Lain pula ceritanya. Bila pasukan kita menyerang, semua mula berdiri. Bila hampir menjaringkan gol, semua macam teriak lah. Jadi bila gol tidak masuk, ramai pula cakap, alamak, tak gol. Dan bila akhirnya gol tercipta, satu kedai boleh bersorak. Jadi itulah pengalaman bola sepak ya. Kadang-kadang kita tidak kenal pun orang yang duduk di meja sebelah, dan tapi kita sama-sama bersorak dan meraihkan gol yang dijaringkan oleh pasukan kesayangan kita semua. Jadi boleh sebenarnya bola ini ya, bola kalau kita cerita tentang bola ini, bola sebenarnya mampu mencipta satu hubungan yang orang kata mungkin tidak kita sangka. Dan bagi peminat di Labuan, walaupun perlawanan Liga Malaysia atau Premier League berlangsung jauh dari sini, kita tetap boleh sebenarnya merasai kemeriahannya. Ada yang menonton di rumah, ada yang berkumpul bersama geng-geng, dan inilah semangat kesukanan, sokongan pasukan pilihan kita, tetapi hormat pasukan lawan juga. Dan menang jangan terlalu mendabik dada. Kalau kalah jangan sampai bergaduh, sebab akhirnya bola hanya 90 minit tetapi persahabatan sebenarnya bertahun-tahun ia kekal, insyaAllah. Jadi pendengar Lawan FM, saya tinggalkan anda satu soalan untuk anda semua. Apakah kenangan bola sepak paling anda tidak boleh lupakan? Mungkin perlawanan yang anda tonton bersama keluarga, mungkin kali pertama pergi ke stadium, atau mungkin gol terakhir yang membuatkan anda melompat dari sofa. Yang mana perempuan pun kadang-kadang yang tidak tahu tidak tahu tentang bola pun kadang-kadang ikut bersorak. Gol! Kan? Jadi, atau mungkin kenangan berjaga sampai pukul 3 pagi, esoknya masuk ke kerja dengan mata separuh terbuka. Dan apapun kenangan anda, itulah warna-warni bola sepak, musim bola. Yang mana daripada Liga Malaysia hinggalah ke Premier League, kita bukan sekadar menonton perlawanan, kita sebenarnya mencipta cerita, kita juga berkongsi emosi, kita berkongsi kegembiraan, dan yang paling penting kita berkongsi kenangan manis. Jadi selamat menikmati musim bola untuk pendengar setia Lawan FM dalam silang budaya petang ini. Apapun pasukan pilihan anda, sokongan dengan penuh semangat, raikan dengan penuh kesukanan. Saya DJ Izu bersama Lawan FM, suara pesisir anda. Menang atau kalah, kita tetap kawan bukan lawan. Dan selepas ini seperti biasa, menu muzik anda pilih, kami putarkan. Mahukan lagu anda ditemani pemanduan, mahukah lagu untuk santai di rumah, atau ada lagu khas untuk seseorang yang istimewa? Jadi anda pilih, kami putarkan, hantarkan menerusi ruangan komen Facebook Live Labuan FM Suara Pesisir Anda dan TikTok Live Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kembali selepas ini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang Penukit Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Laman FM, Zora Pesisir anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Baiklah, hari ini hari Sabtu kan? Jadi seperti biasa, tibalah masanya untuk slot paling orang kata ramai yang tertunggu-tunggu lah. Menu muzik anda pilih, kami putarkan. Dan di sini ada apa orang kata? Yang apa, anda yang tentukan lagu ya, hantarkan pilihan lagu kegemaran anda melalui ruangan komen di Facebook Live Labuan FM ataupun TikTok Live Labuan FM. Suara pesir anda pada ketika ini, dan insyaAllah kami akan putarkan terus ke udara. Baiklah, teruskan bersama saya dan mari kita nikmati muzik yang anda pilih. Kami putarkan Manisnya Rindu oleh Slam, permintaan daripada Amir. Tanya Tuhan oleh Yoni Boy featuring Malik, permintaan daripada Liana. Blank Space oleh Taylor Swift, permintaan daripada pendengar kita Hana namanya. Tak Adil oleh Aisyah Retno, permintaan daripada Amir. Dan terima kasih atas semua pilihan lagu anda. Semoga lagu yang anda minta ini dapatlah sedikit sebanyak mencerahkan petang anda di hujung minggu ini. Apapun, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Laban FM. Luangkan masa bersama keluarga, rehatkan minda dan nikmati hujung minggu dengan penuh keceriaan. Penanda yang sedang mandu, pandulah dengan berhati-hati, dan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan. Mungkin ada yang di antara anda yang sudah pun merancang petang ini, mau keluar beriadah, bawa keluarga ke pantai, berjalan-jalan ataupun mungkin menuju ke mana pun destinasi pilihan anda petang ini. Apapun perancangan anda, semoga petang dan hujung minggu ini orang kata diisilah dengan perkara-perkara yang menyeronokkan dan dapat merehatkan minda dan meluangkan masa berkualiti bersama insan tersayang. Kalau mandu, pandu dengan berhati-hati dan jangan lupa terus bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Slam, Manisnya Rindu.

0: write your name.
1: Melo Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Today, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan memang suara pesisiran. Itulah lagu daripada Alpha Bujang. Dan terima kasih kepada anda semua pendengar yang telah menghantar pilihan lagu untuk kita dengarkan bersama-sama petang ini. Terima kasih juga kerana terus setia bersama Lawan FM, suara pesisiran anda. Baiklah, seperti biasa, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan ikuti berita utama 5 petang. Terus dengar pusat ada terus dari pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk perkembangan terkini dalam dan luar negara. Buat semua pendengar setia Lawan FM, selamat berhujung minggu. Saya ucapkan nikmatilah masa ini bersama-sama keluarga tercinta, rakan-rakan dan insan tersayang. Kepada anda yang sedang dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda semua. Baiklah, saya DJ Izu undur diri untuk seketika ini dan teruskan bersama-sama saya sehingga pukul 7 malam nanti. Ini dia lagu Tiwi Karma, Koi, hanya di Lawan FM, suara pesisiran.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini

di kota mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan

Joko bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pemberinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

Kak Ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini adalah janji yang tercatat, tersurat dan tersirat. Bukan sekadar laungan kosong, buta dan leka. Putih, bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Beast on Air.
2: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai.

0: Apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri kat Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, kita beralih pula kepada perkembangan sukan antarabangsa, yang mana saya ingin kongsikan untuk anda semua info sukan petang ini, yang mana Cristiano Ronaldo mencuri perhatian apabila melengkapkan pesta gol Al Nassr yang membelasah Al Riyadh 4-0 dalam aksi Liga Pro Saudi malam semalam. Yang mana Ronaldo yang berusia 41 tahun memulakan perlawanan dari bangku simpanan sebelum dimasukkan pada separuh masa kedua. Yang mana penyerang Portugal itu kemudian mencetak gol pada minit ke-83 ya, selepas menerima bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan rembatan kaki kiri rendah yang menerjah penjuru bawah gawang. Jaringan tersebut menyaksikan Ronaldo kini mengumpul 977 gol sepanjang kerjaya profesionalnya, sekaligus semakin menghampiri sasaran 1,000 gol. Al Nassr terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Abdullah Al-Amri sebelum Angelo Gabriel mengandakan kelebihan pada separuh masa pertama. Dan rakan senegara Ronaldo, ya, João Félix kemudian menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-58 sebelum Ronaldo melengkapkan kemenangan bergaya Al Nassr. Yang mana kemenangan itu menyaksikan Al Nassr, kendalian Postecoglou berada di tangga teratas Liga Pro Saudi dengan mengumpul 6 mata daripada 2 perlawanan. Yang mana satu permulaan yang positif lah buat Ronaldo dan juga Al Nassr, selain menjadi tambahan penting dalam misi bintang Portugal itu untuk mencapai angka keramat 1,000 gol sepanjang kariernya. Baiklah, dan buat anda yang sedang mandu ketika ini, teruskan perjalanan dengan tenang dan berhati-hati. Mungkin ada yang dalam perjalanan pulang selepas mungkin selesai urusan kerja, ada yang mahu mengambil membeli barang-barang, ataupun ada yang sudah siap mandi-manda di pantai, mungkin sudah merancang untuk keluar beriadah juga, mungkin kan. Dan kalau petang ini mungkin juga ada yang menuju ke pantai, taman rekreasi atau mana-mana destinasi pilihan, pastikan perjalanan anda selamat. Jangan terlalu mengejar masa, ya, santai-santai saja, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda semua. Dan yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Jadi teruskan perjalanan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda, teh hijau, tulus, jom layan.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dalam ruangan Nurani, ya, sebuah ruangan untuk kita memperlahankan seketika langkah, menenangkan fikiran dan memberi kesempatan kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik kesibukan kehidupan, ada waktu kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, bermuhasabah dan mendengar suara hati yang mungkin selama ini tenggelam dalam hiruk pikuk dunia. Dan di sini kita akan ditemani dengan alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, lagu yang bukan sekadar untuk didengar tetapi dihayati dengan hati. Semoga setiap bait-bait liriknya menjadi peringatan, setiap alunannya menjadi penenang, dan setiap kata-katanya menjadi cahaya yang menyinari jiwa. Dan untuk kata-kata hikmah, saya ingin kongsikan untuk renungan kita bersama. Kadangkala kita mencari ketenangan di seluruh penjuru dunia, sedangkan ketenangan itu begitu dekat dengan hati yang sentiasa mengingati Allah. Jadi teruslah bersama kami dalam ruangan Nurani ini, ruangan untuk jiwa berehat, hati bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Semoga setiap alunan yang kita dengarkan hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan cahaya buat kita semua, insyaAllah.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh Muslimin dan Muslimat, hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026 Masihi bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Yang mana waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Pertuan Labuan adalah pada pukul 6.31 minit petang, yang mana saat senja mula menyelimuti alam, mari kita berhenti seketika daripada kesibukan dunia dan memberikan ruang kepada hati untuk menyahut panggilan ilahi. Dan hayatilah laungan azan dengan penuh ketenangan dan keinsafan, kerana ia mengingatkan kita bahawa di sebalik kesibukan mengejar dunia, ada kewajipan yang perlu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dibuka pintu beramal saleh. An-Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuza'i annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qila wa mast'amalahu qal yuftahu lahu 'amalan saliha bayna yaday mautihi hatta yarda anhu man hawlah. Daripada Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuza'i, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membukakan pintu kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga ia diridhai orang-orang sekelilingnya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah yang menjadikan seseorang itu baik dan soleh. Seseorang Muslim itu menjadi baik apabila Allah menggerakkannya untuk melakukan amal soleh. Allah membukakan pintu dan penjuru bagi mendorong seseorang melakukan amal soleh yang berterusan, sehingga orang sekelilingnya merasai dan memperlakukan amal tersebut. Semoga kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu serta penjuru untuk melakukan amal saleh, bukan sahaja amal pribadi, malah juga untuk masyarakat dan negara. Berusaha bersungguh-sungguh dengan amal saleh dan berdoalah agar kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu untuk beramal saleh hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
4: Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala, juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sinam pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja. Sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur engkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbi. Aku, yakni Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.

dan kerana tabiat terburu-burunya, mereka berkata, bilakah berlakunya janji azab itu, jika betul kamu orang-orang yang berkata benar?

0: Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak beri pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.
1: Bal ta'ti

Mereka tidak diberitahu akan masa itu, bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: 8FM, suara pesisir anda. Bila Ruangan Nurani dan segmen Destinasi Teman Pemanduan anda sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih kepada anda terus setia bersama 8FM di 103.7 juga 89.4 MHz. Kurangnya senang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat adalah tanda cinta dan rindu kepada baginda. Dan kerana setiap selawat yang kita ucapkan adalah tanda cinta, dan mudah-mudahan cinta itu menjadi asbab kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 8FM, suara pesir anda. Kita jumpa esok lagi dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan anda. Saya DJ Izu mengundur diri. Assalamualaikum.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maniskan wajahmu. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kaya dengan senyuman. Dalam Islam, perbuatan senyum dikira sebagai amal kebaikan sedekah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia. Kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ini ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah. Kan? Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah. Kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
0: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
1: وَنَادَى

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?"

bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Balau.

0: Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya.
1: Fasih.

0: Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.
1: Falamma asafuna taqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in.
0: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Masih lagi bersama dengan saya Ibn Rosi, Nasional Hujung Minggu. Salam Maghrib buat anda semua yang mana masih lagi dalam perjalanan hujung minggu ni. Saya tahu ramai yang berjalan-jalan dan sebagainya, pulang ke kampung, ziarah mesyarahi dan juga melawat saudara-saudara yang jauh dan juga pelbagai urusan anda pada hari ini. Berhenti seketika yang mana belum solat dahulu dan kemudian sambung semula perjalanan anda. Fokus pada perjalanan. Kalau berasa mengantuk, berhenti seketika, rehat dahulu. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, secara khususnya info cuaca di sebelah malam ini, perkongsian untuk anda yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpak dan Macang. Manakala di negeri Pahang, daerah Lipis dan Raub, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Song, di Sibu, kawasan Selangau dan Kanuik, manakala di Mukah, kawasan Darat. Untuk di Sabah pula, kawasan Penalaman, di kawasan Tambunan dan Keningau, serta di Pantai Barat, kawasan Ranau, daerah Sandakan, kawasan Telupit, Kinabatangan, serta Lubuk, Labuk dan Sugut sehingga 9 malam ini. Jadi untuk anda semua, sentiasa berhati-hati. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Boleh terus dapatkan info cuaca harian secara khususnya pada malam ini melalui laman media sosial Rasmit Malaysia. Terus layan hiburan dan informasi yang terbaik pastinya Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ya, kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata condemn, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ini ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Ha, mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Ha, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di penghujung jam ini, juga yang pelbagai urusan pada malam ini, yang berniaga malam minggu, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, yang bekerja juga selamat bertugas dan selamat bekerja, yang mana memandu boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat. Perkongsian untuk anda, info penyelenggaraan yang memandu di Lebuh Raya Elite E6, terdapat kerja-kerja pembaikan pavement di kilometer 40.5 sehingga kilometer 39.4 arah utara dari nilai utara ke Bandar Serinya. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok 23 Ogos 2026. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan, bertimbang rasa ketika memandu, sambil anda memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati, saya akan bersama-sama dengan anda. Selepas ini juga akan bersama-sama dengan Pusat Berita Radio RTM untuk berita utama 9 malam. Tapi kita terus hiburan kita, pastinya dengan hiburan yang terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak.
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Cinta tak bermusim untuk anda. 9.20 minit walau waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu dan selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat anda. Menerusi Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya pada malam ini. 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan Reza. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti dan selamat menikmati juadah makan malam. Dan selamat menjamu selera ya. Saya tahu mana yang dalam perjalanan ketika ini yang sedang memandu. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Kekal frekuensi Nasional FM ya. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmah yang baik buat kita. Walaupun cuti panjang ni, buat anda yang bercuti sampai hari Selasa, amboh, kemain cuti ya. Sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Cuti-cuti juga, seronok-seronok juga. Sebab kata orang tua kalau suka sangat nanti nangis. Kan? Itulah dia kan. Sebab apa ada je benda tak kena bila dah suka sangat ni kan. Okey, seperti biasa juga anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian apa juga, perkongsian yang ingin dikongsikan, ayuhlah bersama-sama kita berinteraksi, meriahkan lagi di TikTok Live Nasional FM sambil kita berhibur. Assalamualaikum. Selamat malam semua yang berada di TikTok. Apa khabar? Rosina Safil, Nasional FM, sentiasa di hati. Layan kita malam minggu, dengar Nasional FM. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita Ilah Hidayah. Lagu yang penuh dengan jiwa, penuh dengan rasa. Sebuah lagu daripada UK, Easter Gamak Kau. Buat hiburan sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Semoga ceria selalu buat kita. Jangan kecewa, kita hanya hiburan sahaja ya, katanya lah. Dan permintaan sahabat kita juga Usif Joseph. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki, diikuti pendengar kita dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu, Khadijah Mama Amin. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lagu yang popular pada tahun 1997 yang terus mengiringi irama anda pada malam ini dengan keserian serta kesyahduan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu No Saja membawa kita ke lembayan lama. Terus layan, terus berhibur lagu ciptaan Sari Amri untuk anda. Tergamak Kau, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: agro terbesar di Malaysia mahal kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, magical garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, kiddies wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Sudah dah perlu dipangsa. Kacamata lagu cintaan Adinda yang terus menghiburkan anda 9.38 minit malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional hujung minggu yang baru saja masuk di itu. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Mawar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor, mantap. Terima kasih. Baru dapat join, banyak kerja sekarang. Banyak kerja, Loni katanya. Yuyu, terima kasih Yuyu. Untuk Yuyu juga terima kasih. Semoga berada rezeki selalu. Bagi gift yang baru masuk, boleh kongsikan live ini dan juga boleh tap screen. Kalau tidak juga, lama baru pun layan semua. Ya, betul, layan saja. Kita santai hujung minggu, malam minggu ni. Kita layan lagu-lagu tangkap lentor lah, ya. Penuh dengan jiwa. Lagu-lagu nostalgia membawa kita pelbagai rasa. Sedih, gembira dan sebagainya. Ucapan yang saya ingin keudarakan perkongsian di ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, Masyah Rasul. Salam, selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu menjadi hujung minggu yang terbaik untuk hujung minggu kali ini. Bersama dengan pendengar kita, Eliana Rusliana. Salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat berhujung minggu, selamat petang, selamat petang, selamat malam semua. Dan salam anugerah terindah serta salam bulan kemerdekaan buat semua. Selamat beristirahat juga untuk anda yang berehat. Selamat bercuti. Sofian Sulaiman hadir bersama Shalin Nadia. Selamat berhujung minggu, santai malam minggu kita. Layan Nasional FM, Princess Zoo Itacho dari Ipoh. Terus menghibur dengan kita menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Rami Jari Ceras Kuala Lumpur, Soleh Hadin dan ramai lagi pendengar kita. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rustan, dengan permintaan lagunya Memori Cinta Semalam, sebuah lagu daripada kumpulan Menara, diikuti Ashrafin Syafiq Karhan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Berlin, Take My Breath Away. Pastinya dengan hiburan terbaik dari Presiden 16 Putrajaya. Santai kita pada malam ini, terus layan Nasional FM dengan permintaan Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat, sebuah lagu daripada Amy Mastura, Jawapan Kasih. Untuk anda, hiburan yang terbaik, Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang, hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

dengan lagunya Memori Cinta semalam 9.50 5 malam waktu di Malaysia lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik dengan kesyaduan lagu-lagu Nasional FM, lagu-lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia yang terus mencirikan malam minggu anda pada malam ini. Baik, perkongsian untuk anda yang memandu yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info trafik, info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Lebuh Raya Elit, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan Bridgeport Bridge Joint di kilometer 1.0 sehingga kilometer 2.0 arah selatan dari Shah Alam ke Sivil. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 11 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elit, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan median cleaning di kilometer 27.0 sehingga kilometer 25.0 arah utara dari persimpangan KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam sehingga 5 pagi esok. Jadi sila patuhi arahan papan tanda dan semua yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan ketika ini trafik meningkat. Sentiasalah berhati-hati, bertimbang rasa ketika memandu. Jangan laju, tenang-tenang je memandu tu. Semoga semuanya selamat hujung minggu ni. Ramai yang bercuti dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan pendengar kita Tan Rozaya dari Sumandat Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stacey yang berjudul Jahat. Untuk anda, layan terus National FM.

0: Masih lagi bersama dengan saya di National FM sentiasa sedia hati untuk jam yang berikutnya 10.13 bilik malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan National FM sentiasa sedia hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini, selamat berhujung minggu. Hei, hujung minggu ni ramai yang bercuti. Oh, semua keluar rumah, macam-macam tempat, macam-macam pelbagai rancangan ya, yang telah dirancang menghadiri kenduri kendara sana, berjumpa dengan sanak saudara, pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan je. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Menerusi portal berita RTM, seramai 23 individu menerima pengiktirafan sebagai unsung heroes pada majlis apresiasi Minal FM yang berlangsung pada hari ini. Pengiktirafan itu diberikan selepas mereka memberi inspirasi luar biasa dan membawa perubahan positif kepada komuniti dalam bidang masing-masing. Penerima, Surendran Kandasamy, menurut beliau, dirinya tidak menyangka akan menerima pengiktirafan itu. Juga selain itu, Umashangari Selvamani yang menghasilkan buku digital Braille untuk golongan orang kurang upaya OKU penglihatan, di mana pengiktirafan tersebut secara tidak langsung mengangkat nasib dan suara golongan-golongan mereka. Ketua Pengarah Penyiaran Nurul Ashwat Ismail yang hadir pada majlis berkenaan, pengiktirafan tersebut penting bagi menyampaikan mesej bahawa sumbangan yang kadang-kadang tidak didendangkan turut memberi impak besar kepada kehidupan. Penyampaian pengiktirafan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Capital A Berhad Tan Sri Tony Fernandez. Majlis Apresiasi Minal FM 2026 bertemakan menginspirasikan komuniti mengiktiraf wira mencipta harapan, menghimpunkan tokoh masyarakat, rakan strategik dan komuniti. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Impian menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah sebuah kejohanan golf wanita berprestij setaraf Masters menjadi aspirasi jangka panjang The Ladies yang kembali untuk edisi kedua di The Mines Resort and Golf Club dari 1 hingga 3 Oktober ini. Menurut satu kenyataan media, The Mines Resort and Golf Club hari ini, kejohanan itu diasaskan oleh pengasasnya Tan Sri Lee Kim Yew dengan visi menyediakan lebih banyak peluang kompetitif kepada pemain golf wanita tempatan sebelum berkembang sebagai kejohanan bertaraf serantau dan antarabangsa. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sayu Semigo untuk anda. 10.34 minit malam waktu ini dengan hiburan yang terbaik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu mantap pada malam ini yang terus menjeriakan lagi malam anda, malam minggu. Untuk edisi malam ini 22 Ogos 2026, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Cik Mil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan pendengar kita Muhammad Muhaimin, sama bertugas buat Reza di segmen nasional hujung minggu sehingga 12:30 malam. Santai malam minggu kita, layan Nasional FM. Marfa Parlan hadir bersama. Selamat malam rakan-rakan pendengar, selamat bercuti. Ilan request Khadijah Mama Amin dan ramai lagi sahabat kita. Cik Alin, katanya assalamualaikum, salam tukar Reza, terus layan Nasional FM dari Ipoh Pera, satu suara satu hati, katanya mantap, terima kasih. Power Ranger Maimunah, Niza Sami dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Sarini Rais, kita nak teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan pendengar kita yang seterusnya. Kita bersama-sama dengan pendengar kita, siapa nama dia, dari Sadung Jaya, Samaran Sarawak, bersama dengan Bia dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ellie Cat, Sampaikan Salam Cintaku. Jadi kita terus layan terus beribu lagu-lagu terbaik untuk anak Nida Wahida, Janji Kekasih, sebuah lagu daripada Eli Mazlin, dan pendengar kita Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu Lamunan Hati yang didenangkan oleh Wan untuk anak. Terus layan terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di bertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sepadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Thomas Asia dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

hiburan terbaik kita pada malam ini. Hasna Hasrani, salam ukhuwah buat semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Hadir dari Jerantut dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada fotograf Lukas Seribu Rindu. Yang penting sentiasa happy, jaga kesihatan semuanya. Diikuti permintaan Real Adi, sebuah lagu daripada Dinamik yang berjudul Dilema Rindu. Salam dari Damansara, santai malam minggu kita, layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

Dan selamat malam sentiasa di hati malam minggu. Kita layan jiwa malam-malam ni kan dengan pelbagai dengan lagu-lagu non saja membawa kita ke lembayan lama apabila kita dengarkan baik-baik lirinya. Ibarat kita berada di era itu dan mungkin ketika anda mendengarkan lagu-lagu non saja kadang-kadang membawa anda rasa sedih, gembira dan sebagainya. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa kesal. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Selamat berniaga untuk anda yang berniaga pada malam ini. Semoga di murahkan rezeki dengan pelbagai urusan, menyiapkan tempahan dan sebagainya pada malam ini. Santai malam minggu yang berada di luar kawasan yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sebelum saya akhiri ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Azhar, selamat hujung minggu semua. Semoga terus kita ceria, kekal akan kita sentiasa berfikiran positif dan senyum selalu katanya. Terbaik, mantap Nasional FM. Terima kasih Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Santai malam minggu kita layan Nasional FM. Daniel dari Borneo, negeri di bawah bayu, dari Tawau, Sabah. Selamat bersiaran buat Reza sehingga ke penghujungnya. Mantap. Sambil kita berhibur, sambil kita layan emosi katanya malam ni. Jangan sedih kita, walaupun kita lagu tu ada cerita, tapi kita anggapnya sebagai hiburan semata-mata lah untuk kita. Dari Kuching, Agustina, Aniza Samin, Muhammad, Uminab, Zainab Marina, Zainal Marina. Salam hujung minggu semua. Abdul Jalil dari Endau, Noraini, Manda Izzat dan Ramladin. Ramai lagi sebenarnya kalau nak sebut satu-satu tak sempat sebenarnya. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya lagu-lagu terbaik yang terus mencirikan malam anda pada malam ini. Permintaan rakan kita Khairul, sebuah lagu daripada UK, Senafas Orang Kota. Mia Asmira, sebuah lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan juga pendengar kita Manda Izzat, lagu untuk ibu-ibu yang wanita-wanita yang bergelar ibu di luar sana. Ini dia Mawar Putih untuk Mama, ataupun Mawar Putih buat Mama. Terus lain kita terus berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi malam ini. Dan semoga malam ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Selepas ini, Hanim sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan dan juga jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu. Hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Berita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat.

0: dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hadim juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda, layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda, dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular di dinangka di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu, terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, yuk PS Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya. Double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorry Maci. Okey, ada nama sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon nuncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah ya, untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan.

mudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al

Menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana kadang jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan? Supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya, okey? Mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu. Aduh, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan? Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan? Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Wala di mana juga anda berada. Terus kekal di frekuensi ini. Frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan. Ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan. Manfaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh. Tapi dalam melepak tu kita kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat. Dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

apa, yang penting hati lega. Ha, sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa. Kita lupa. Kita bukan yang nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Ha, jadi, kita menyanyi je. Ha, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya. Kalaupun salah lirik menyanyi, tu tak confident. Ha, itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi, dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi, kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM sentiasa.

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruhantu. Gang Buruhantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya, amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambillah cawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang, orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sama Hanim dalam geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya khususnya. Buat yang sedang memandu pagi-pagi begini, mungkin jalan sedikit lengang tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Burung Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zirafira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira. Kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buru Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu. 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar. Nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya, tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang, kan? Aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi SAW salah satu role model idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Baik, kembali lagi bersama dengan Hani mendalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okay? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
5: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: kebahagiaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Lapan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada ditemani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini 23 Ogos 2027. Ini sudah pun masuk ke hari ke-10 untuk bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Ahad. Alhamdulillah, mungkin hari ini ramai yang cuti rehat, ada juga bekerja. Sama-sama kita kerja di hujung minggu. Okey, yang penting kita kerja dengan ikhlas, kata niatkan kerana Allah Ta'ala. Baik, kepada anda yang mendengarkan kami, sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan hujung minggu ni, rasanya mungkin tak ada apa benda lah yang nak dicepatkan, nak rushing kan. Jadi santai-santai saja. Jangan lupa untuk pasang lampu kenderaan kerana masih lagi gelap. Hari ini diharap bolehlah kita luangkan masa bersama-sama dengan keluarga tersayang. Baik, banyak perkongsian. Saya akan kongsikan kepada anda juga hiburan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca. Kita juga ada berita belahan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk Balaslah Keburukan Dengan Kebaikan. Jadi, jangan ke mana-mana. Tunjukkan Salam Padian, menjadikan pagi anda.

0: Menikmati program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Balaslah keburukan dengan kebaikan. An Amru bin Shu'aib an abih an jaddihi qal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna li dhawi arhamin asilu wa yaqta'un wa a'fu wa yazlimun wa uhsinu wa yusi'un afa'ukafi'uhum qal la idhan tutrakuna jami'an walakin khudh bilfadli wasilhum fa'innahu lan yazala ma'ak minallahi zahiram ma kunta ala zalik. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara, aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya, aku memaafkan tetapi mereka berbuat zalim, aku berbuat baik tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, jangan engkau lakukan. Dengan begitu bererti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten begitu. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang yang berusaha menghubungkan silaturahim, memaafkan perbuatan orang yang menzaliminya, sentiasa berbuat baik kepada orang lain yang berbuat buruk padanya, akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah. Segala amalan ikhlas daripada kita tetap akan mendapat ganjaran dan balasan kebaikan daripada Allah. Islam melarang pelaku buruk dibalas dengan keburukan. Walaupun orang lain memutuskan silaturahim, kita diperintah menghubungkannya. Orang berbuat aniaya serta kezaliman pada kita, kita sewajarnya memaafkan mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, siapnya barang.
5: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

memberikan penekanan kepada rukun negara, Perlembagaan Persekutuan, sejarah pembentukan Malaysia, identiti nasional serta hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Kosta, nilai-nilai murni pula membentuk cara generasi muda bertindak dan hidup bersama dengan menekankan tanggungjawab, empati, komunikasi berhemah, keprihatinan, kerjasama dan nilai civik dalam kehidupan di sekolah serta komuniti, katanya. Aaron berkata sepanjang tahun ini, siri GRIP turut melibatkan murid sekolah rendah dan pelajar menengah dalam pelaksanaannya di Sabah, Kedah, Johor, Terengganu, Selangor dan Sarawak. Beliau berkata Kementerian Perpaduan Negara akan memperluas pelaksanaan GRIP tahun hadapan menerusi GRIP at Prasekolah, GRIP at Murid dan GRIP at Community. Pada majlis itu, Kementerian Perpaduan Negara menerusi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN, turut melancarkan buku panduan pelaksanaan GRIP murid sekolah sebagai rujukan rasmi pentadbiran sekolah, guru dan fasilitator di seluruh negara. Seterusnya, berita saya kongsikan, kempen internet selamat tangani ancaman jenayah siber. Kempen internet selamat amat penting berkutan peningkatan pelbagai bentuk ancaman jenayah siber pada masa kini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ancaman siber kini merangkumi kes buli siber, penipuan kewangan, love scam serta penipuan tawaran pekerjaan luar negara yang akhirnya memaksa mangsa menjadi ejen sindiket penipuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Sentuhan Kasih Jualan Rahmah Madani dan kempen internet selamat semalam di Papar, Sabah. Menurut Dato' Armizan, tanggungjawab menekani ancaman siber turut melibatkan agensi kerajaan, pemimpin masyarakat dan pengguna sendiri. Masyarakat juga perlu mengetahui saluran aduan yang betul termasuk melalui Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi membolehkan tindakan segera diambil. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan selepas ini seperti biasa 6.45 tentunya kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Salam pada anda, mencerikan pagi anda.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Sari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

6.45 minit pagi. Seperti biasa kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan bagi ramalan cuaca negeri bagi lokasi di Labuan untuk hari ini 23 Ogos 2026 hari Ahad, yang mana pagi diramalkan keadaan cuaca berjerebu, dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Dan juga menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, kadar indeks pencemaran udara IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan setakat 20 Ogos 2026, iaitu semalam hingga pukul 12:30 hari, adalah pada skala 84, iaitu dalam keadaan sederhana. Okey, walaupun keadaan sederhana, dinasihatkan juga kalau boleh kurangkanlah aktiviti luar untuk sementara waktu ini kerana mungkin keadaan agak berjerebu, dan pastikan anda sentiasa, orang kata, membersihkan tangan diri anda jika keluar dan masuk ke rumah, dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Okey, baik. Kepada anda juga yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, mungkin ada yang merancang hari ini untuk masak-memasak saja di rumah bersama-sama dengan anak-anak. Ada yang sudah dalam perjalanan ke pasar, nak katanya nak beli barang basah. Ada juga yang sudah, orang kata, sedang bersiap-siap untuk memulakan perniagaan. Semoga hari ini laris manis hendaknya. Terima kasih akak-akak, abang-abang, Basbini, E-Hailing, Taksi, kena memilih Labuan FM sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Dan hujung minggu ini, insyaAllah, ramai penumpang-penumpang anda, insyaAllah. Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Fadian, menceriakan bagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosa sinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Yes, selamat badan menceritakan pagi anda. Sekarang sudah pun pukul menghampiri 7.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi di 103.7 dan juga di 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik Matron sekarang kena. Ya, betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Hari ini, hari Ahad, mungkin ramai yang berehat. Dan juga ada juga yang masih lagi tercari-cari. Nak ke mana hujung minggu ni? Dan ini juga berita baik untuk mereka yang suka makan buah-buahan. Lebih-lebih lagi kalau buah-buahan tempatan ni kan. Jadi anda, inilah masanya mengenai dengan jualan amal buah-buahan tempatan bertempat di Tanjung Kubong. Fresh dari kebun tau. Penuh dengan rasa tempatan. Jadi jom bersama-sama warga blok Tanjung Kubong memeriahkan jualan amal buah-buahan tempatan sambil menyokong usaha murni komuniti setempat. Dan hasil jualan ini bukan saja membawa rezeki kepada orang kata penjual-penjual lah, malah menjadi salah satu bentuk sokongan dan amal. Bertempat di kawasan tempat letak kereta Surau Al-Qayyum, Tanjung Kubong, hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad, bermula pada pukul 7 pagi. Dan antara buah-buahan yang anda boleh beli yang akan tersedia, akan dijual antaranya rambutan, durian ataupun durian yang kita ni, cempedak ataupun tibadak, dan juga buah yang antara menjadi kegemaran saya, buah tarap. Nah, jadi terbuka kepada semua warga blok Tanjung Kubong untuk menjual hasil-hasil buah-buahan tempatan sambillah kita beramal. Jadi jom kita sokong, datang beramai-ramai. Dan sebarang untuk pertanyaan, maklumat lanjut, boleh hubungi pengurusi surau Encik Junaidi 0138578095 ataupun setiausaha surau Puan Hajah Manisah di talian 0198500004. Jadi jangan lupa singgah tau, beli buah, sokong komuniti, sebarkan kebaikan. Dan jika anda juga ingin mengiklankan produk anda bersama-sama kami di Labuan FM ini, hubungi kami di unit pemasaran RTM Labuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pakej iklan terbaru digital content. Hashtag pemasaran Labuan FM. Baik, banyak lagi perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kebangsaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Selamat dan mencerahkan pagi anda. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada juga rasanya yang sedang dengarkan kita sambil santai-santai dengan sarapan dan minum kopi panas, kopi O dengan cucur ataupun orang kata ada mi goreng, nasi goreng. Terima kasih dan kita layan sampai pukul 7 malam nanti. Okey, baik. Ini dia Johor Raih Emas Sulong Bola Sepak Lelaki Sukma, di mana Johor melangkah sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki Sukan Malaysia Sukma selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti pada aksi final edisi 2026 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ semalam. Dan apa yang menarik, kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Dan sementara itu Perak pingat Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0 pada aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Dan termasuk sukan Malaysia Sukma ke-22 untuk edisi hari ini 2026 dihoskan oleh Selangor dari 15 hingga 24 Ogos 2026, yang mana edisi kali ini menampilkan 37 jenis sukan melibatkan 474 cara pingat dengan pelbagai aksi sengit, termasuk pencapaian menarik dalam acara bola sepak dan juga e-sukan yang sedang hangat berlangsung. Dan sedikit perkongsian melalui pungutan pingat, yang mana setakat 23 Ogos 2026, yang mana kedudukan pertama masih lagi diungguni negeri kontinjen Tuan Rumah Selangor dengan catatan dengan kutipan 75 emas, 58 perak dan 52 gangsa, diikuti tempat kedua untuk setakat ini 38 emas, perak 38 dan juga gangsa 32 bagi pasukan kontinjen negeri Terengganu. Dan wilayah persekutuan di tempat yang ketiga dengan pungutan pingat 35 emas, 39 perak dan juga 36 gangsa. Itu dah sedikit perkongsian melalui Sukma ataupun Sukan Malaysia edisi ke-22 yang dihoskan oleh negeri Selangor bermula 15 hingga 24 Ogos 2026. Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Yeah, jomlah kita berinteraksi. Macam mana nak berinteraksi? Ya, sekarang saya sudah pun live versi live TikTok 8FM. Jadi jomlah kita berinteraksi secara langsung di sana. Okay, tak kenal maka tak cinta. Dari mata turun ke hati. Jadi orang kata bolehlah tap-tap screen, bantu di sana. Dan yang belum follow, follow-lah rapat-rapat. Dan jika anda mungkin ada ucapan selamat pagi, ada ucapan juga mungkin ada yang ulang tahun kelahiran hari ini ataupun ulang tahun perkahwinan. Nan, ada juga mungkin yang hari ini hari istimewa mereka mendirikan rumah tangga, juga boleh hantarkan ucapan selamat pengantin baru. Menerusi gambar yang saya sudah pun muat naik di Facebook Labuan FM, ada gambar selfie saya tahu. Pukul 6.15 tadi saya dah selfie untuk anda. Jadi boleh hantarkan juga ucapan-ucapan anda menerusi gambar di Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. TikTok ada, Facebook ada, hari-hari kami live di sana. Juga ada di menerusi Instagram Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Dan dalam YouTube Labuan FM, banyak konten kami sediakan kepada anda tahu. Kita ada podcast, kita ada lagu-lagu patriotik, lagu-lagu raya pun ada tahu. Yang istimewanya dinyanyikan oleh orang kata apa, DJ-DJ Labuan FM. Baik, sekarang sudah pukul 7.51 minit pagi, 8 pagi nanti. Kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Dan saya Khairul Ong akan kembali menemani anda di jam yang ketiga. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Glad you when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti laman FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

dengarkan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: Proton saga kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.